0: mendapatkan ilmu manajemen yang tepat, kemudian ingin mengaplikasikannya secara luas juga, tentunya Elkogers pasti pernah mendengar yang namanya Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali ya.
1: Oh jelas, karena kan ini kampusnya legend banget Elkogers, dan memang disinilah tempat kita mendalami ilmu manajemen yang merupakan ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana juga ya, di berbagai bidang apa aja, entah itu jadi pegawai negeri atau PNS gitu ya, pegawai perusahaan, bahkan kalau mau bikin bisnis sendiri itu perlu banget ilmu manajemen ini. Dan ya, kalau misalnya Anda ingin mendalaminya, ingat ya, kuliahnya di kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Dan ini adalah benar-benar kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen. Dan ini udah berdiri sejak tahun 1979.
0: Wow, ini udah pasti paten ya, Kak Gersia. Dan kenapa dia bisa dibilang kampus yang terpaten untuk masalah manajemen? Karena ini merupakan kampus yang sudah berhasil mencetak alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya itu, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan Elkogers habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, mau kerja, gampang, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana.
1: Dan kalau misalnya Anda memang sudah tertarik banget nih kampus di sini gitu ya, tapi pengen tahu informasi serta pengen tahu pendaftarannya gimana, silahkan WhatsApp Elkogers ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi ya, di nomor 082 145 666 199.

0: 96.9 Koga Radio Bali, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Wow, jangan dong sendiri-sendiri hari Minggu, apalagi kan ya. Ini baru namanya Sunday Scary seperti itu ya.
1: Iya, iya. Tapi sweet-sweet sekali ya lagu-lagu zaman dulu itu ya.
0: Benar.
1: Minta jangan kasih aku kesepian di malam ini, Ci.
0: Ada judulnya kan kayak Without You gitu kan. I'll Be There. Sweet Child of Mine, oh, itu kan sweet juga kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Kamu milikku selalu kan gitu ya. Bandingin sama lagu-lagu sekarang tuh, Cinta Ini Membunuhku.
1: Oh. Itu udah lawas namanya itu.
0: Lawas, ya.
1: Itu udah bagian kalau misalnya ditanya Gen Z itu dia nggak tahu.
0: Ya harusnya udah masuk Beautiful Sunday dong.
1: Belum. Ya. Itu udah masih 2010-an lah ya.
0: Oh, gini ada yang baru tuh kan ya. Sakit dadaku. Aduh, tak gitu.
1: Tensi.
0: Jadi banyak lagu-lagu, banyak masa itu memberikan ciri khas yang berbeda. Termasuk juga cara kita menikmati hari. Yeah. Nah, kalau dulu, kalau tadi kan bilang ada Scary Sunday. Mungkin karena kehidupan tuh sekarang lebih banyak sereminnya ya. Jadi hari-hari yang biasanya harusnya santai, rasanya seremin. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu dari hari Kamis aja, saya ngerasa tuh udah ngerasa vibes liburan loh.
1: Oh ya?
0: Hari Kamis, padahal masih ada Jumat kan. Karena kita tahu Jumat tuh orang tuh udah setengah hari, males-malesan kayak gitu. Tapi kalau sekarang gak sempet. Aduh, udah hari Minggu udah kepikiran. Aduh, besok Senin gitu kan dia. Beda ya.
1: Ya, semoga sih hari Minggu ini anda bisa relax, El Gogers ya. Gak yang terlalu overthinking sama hari-hari kedepannya. Karena hari kedepannya biarlah menjadi hari kedepannya itu. Betul. Nikmati hari ini sebaik mungkin karena hari ini adalah anugerah juga buat kita ya kan.
0: Benar banget dong.
1: Dan sekarang kita masuk dulu di sesi sidul ya, informasi jadul. Kita mau mengajak Anda mengingat kembali hari-hari di mana Anda bersama teman-teman Anda sering main bareng,
0: main bareng.
1: Ekogers dan kadang-kadang berkunjung ke rumah teman gitu ya, bikin kita kayak takjub gitu. Wah, ada ini ya di sini. Wah, ada itu ya gitu. Yang tidak ada di rumah Anda.
0: Benar-benar. Dan itulah momen kita tuh diperlihatkan gimana sih sebenarnya dunia versi awal ya.
1: Iya.
0: Ya, kan, ya? Versi awal. Jadi biasanya kalau kita diam di rumah kan kita selalu berpikir, aduh, aku yang paling bagus.
1: Iya, iya.
0: Ternyata begitu disamperin ke rumah temannya, wah ternyata lebih. Disitulah kita shock terapi kan. Ternyata saya tidak terlalu sesempurna itu.
1: Iya, iya. Coba deh diingat lagi, Kogers. Anda pernah nggak dapat momen saat mungkin kecil ya, dulu ya, SD, SMP, gitu lah. Yang biasanya momen-momen kayak kerja kelompok bareng.
0: Nah, kerja kelompok, nugas, belajar kelompok.
1: Iya, belajar kelompok di rumah teman Anda mungkin ya. Dan ketika datang ke rumah teman Anda itu, kayak ada something yang bikin Anda kagum gitu ataupun kaget. Kagetnya tuh kayak wah gitu. Wah, gini ya. Wah, ini ada sesuatu yang tidak ada di rumah Anda ya, Kogers. Itu sebutkan apa yang membuat Anda syok itu.
0: Weh, jadi silakan gabungan via WhatsApp ya di 081236155969.
1: Boleh juga gabungan DM di Instagram kita di @elkogafm, cerita-cerita di via Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu gabungan Kogers sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9
7: El Cobra Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: The best oldies in FM stereo.
3: 96.9.

0: kami rekomendasikan kuliah sejak di Fakultas dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa yang merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya ini bisa Anda pilih salah satunya. Seperti yang pertama, itu ada agroteknologi ya. Konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Keren banget ya. Selanjutnya kita punya prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di bidang yang berwawasan ekowisata, kemudian ada berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Alasan lainnya, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih ber-AC, laboratorium pelajaran dan penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Nah, jadi kalau misalnya Anda memang sudah meniatkan banget nih kuliah di sini, boleh sesegera mungkin daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5 7 6 5 4 7.

0: rumah teman kita. Misalkan rumahnya si A untuk belajar kelompok. Ini ada yang gabungan nih dari Rino di Denpasar ya. Rino di Denpasar kaget ketika misalkan dia ke rumah temannya itu banyak jajan ready gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jajanan snack gitu. Mm-hmm. Jadi kaget ya, karena kalau misalkan Rino ngajak teman-temannya tuh belajar kelompok di rumahnya dia, palingan cuma disuruh bawa jajan sendiri, mm-hmm. paling refill air aja gitu.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah. Itu nggak di semua rumah ya ada ya, begitu ya.
0: Benar. Jadi kayak wah senang nih teman-teman kesana. Wih, jiwa memanfaatkan teman-teman saya besar waktu itu. Akhirnya kita kesana aja. Belajar di sana. Tapi beneran.
1: Terus ada Windu juga di seputaran Peguyangan. Hai Windu. Windu bilang katanya dia ke rumah temannya saat masih SD. Salah satu temannya pas kerja kelompok gitu kan, okay. Bikin PR bareng gitu. Yang bikin dia kaget itu adalah di kamar temannya ini, karena kan kerja kelompoknya itu dikasih di kamar, yeah. gitu kan, sama beberapa anak ini. Dia kaget kasurnya tuh double.
0: Kasurnya double, oke. Okay. Oh, maksudnya gede.
1: Double, numpuk dua tuh loh, Yun.
0: Oh.
1: Tadi apa sih namanya tuh? Pokoknya jadi dua kasurnya itu bisa ditarik.
0: Oh iya, dulu kan ada model kasur kayak gitu ya.
1: Ya, zaman dulu itu loh.
0: Sekarang jarang ya?
1: Sekarang jarang.
0: Oh iya. Kalau sekarang kan kasurnya cuma satu aja
1: satu,
0: gitu ya.
1: Satu, tapi yang biasanya yang sekarang dicari itu adalah kasur yang enggak geser.
0: Enggak geser.
1: Iya, kalau misalnya kita glibak-glibak gitu dah. Di atasnya itu enggak kayak enggak bersuara gitu loh.
0: Oh.
1: Enggak bersuara dan kan kita kadang kayak bangun dari kasur tuh
0: cute ya ya. Spring bed orang bilang kan dulu.
1: Kalau sekarang yang dicari begitu, yang tidak ada suaranya gitu.
0: Gitu deh.
1: Iya, benar. Itu yang dicari.
0: Iya.
1: Supaya
0: untuk satu barang yang mahal yang Ergogers sepertinya wajib punya itu kasur.
1: Iya benar.
0: Karena sepertiga hidup kita itu di kasur tidur. Kan 8 jam tuh.
1: Iya.
0: Kalau misalkan waktu tidur Anda tidak bagus, itu pengaruh ke semua. Itu benar deh.
1: Nah, benar. Jadi memang dan setiap zaman tuh intensi kasurnya itu beda-beda ya orang-orang ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau zamannya Windu waktu SD itu mungkin itu ya spring bed itu ya.
0: Spring bed.
1: Yang double itu loh, yang bawah itu bisa ditarik itu loh.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Dia dulu tuh kaget gitu. Oh, ternyata ada kasur gini. Soalnya dia tuh kasur gini, kasur cuma satu aja.
0: Satu
1: gitu.
0: Aja ya. Biasanya kasur itu kan turunan dari gini ya, dari bapak-bapak.
1: Oh, benar
0: gitu kan ya.
1: Iya.
0: Benar. Kemudian ada juga yang paling saya ingat itu aksesoris rumahnya.
1: Okay.
0: Lampu kristal ya, ingat kan.
1: Oh.
0: Wah, lampu kristal di zaman waktu itu kan berarti kaya banget ya. Dia sampai ngelihat, karena dulu kan dia nonton sinetron-sinetron tuh. Dan ketika dia pergi ke rumah temannya itu, dia beneran ini kayak di sinetron.
1: Oh, gede itu ya.
0: Benar.
1: Ya memang jarang sih orang punya lampu itu Elkogers.
0: Benar kan. Jadi kalau misalkan Elkogers mau jalan-jalan lagi ke rumah teman waktu masa kecil, apalagi yang kira-kira Elkogers ingat ya.

0: Iya, satu lagi ada Indah di seputaran Sesetan, Yuda.
1: Indah, apa kabar?
0: Dia sih gini ya, ya, semoga kabarnya baik ya. Bukan dia yang ke rumahnya teman, tapi teman-temannya yang sering ke rumahnya dia. Dan temannya itu setiap rumahnya dia selalu giliran pakai kamar mandi. Karena dia cerita memang kamar mandinya itu menurut dia sih biasa aja ya, gitu. Tapi kata teman-temannya itu kamar mandinya gede gitu.
1: Ada
0: bathtubnya. Jadi mereka itu sering berlama-lama di kamar mandi, Kak. Gitu, ngapain
1: teman-teman? Main bola, main sepak bola, main bulu tangkis.
0: Iya, ya, mungkin mungkin beda ya vibe sama kamar mandi teman-teman deh ya. Ini sebelah Bagas.
1: Oh iya,
0: Bagas bilang katanya dia gini ya, ada kol apa sih? Ke rumah temannya ada kolom gitu.
1: Kolam,

0: pequeña pausa. Ya, tapi emang itulah pencapaian mereka dan kita yang dimiliki oleh mereka, walaupun lewat ini aja ya, apa nama, suasana kan,
1: iya,
0: gitu ya. Tapi kalau sekarang mau bikin kolam, mau bikin rumah isi lampu kristal, mau bikin kamar mandi yang gede, kasurnya gede, kayak berat sih. Indisnya ke-
1: Semangat ya Elkoger, semoga hari Minggu ini kita bisa merangkai mimpi-mimpi indah kita menjadi realita.
0: Betul banget. Sampai kapan? Mungkin 5 tahun ke depan.
1: Pagi hari ini dari Beautiful Sunday, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Selamat pagi Alkogers, jumpa lagi sama Bagas Krisna di wacana seputar wanita membahas rumah sampai jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Eltoger Radio Bali. Selamat minggu pagi Eltogers. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu menjalani hari. Hari ini ada Bagas Krisna yang kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Seperti biasa tiap minggu ada topik tentang rumah. Dan membahas soal rumah ini pastinya relevan dengan kehidupan kita Eltogers, di mana ada rasa aman dan nyaman yang secara otomatis datang apabila Eltogers ada di rumah idaman. Maka dari itu sangat penting untuk memastikan rumah Anda selalu aman agar jauh dari ancaman jahat yang membahayakan. Maka dari itu selama 2 jam ke depan, Bagas akan membahas berbagai tips untuk menjaga keamanan rumah Anda. Jadi buat Eltogers yang penasaran bagaimana caranya, jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna di Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Music, more fun. 96.9.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Secara umum, tips untuk menjaga keamanan rumah adalah dengan menambahkan perangkat keamanan, seperti misalnya kamera, untuk memberi proteksi tambahan di sekitar rumah Anda. Dan tentu saja kamera yang Bagas maksud adalah kamera CCTV, di mana teknologi kamera CCTV kini sudah semakin berkembang, Elkogers. Hampir seluruh kamera sudah terkoneksi dengan handphone, sehingga kita bisa memantau rumah dari manapun kita berada. Jadi Elkogers mungkin yang jarang di rumah atau selagi sibuk kerja, mungkin kerjaannya di luar rumah, ini kita bisa memantau rumah dari manapun. Karena memang perangkat gadget CCTV akan membantu pemilik rumah untuk memantau semua kejadian di sekitar rumah. Apalagi sekarang kemampuan kamera untuk merekam dan menyimpan memori dari hari ke hari ya akan sangat membantu menjaga keamanan rumah. Pastikan juga kamera CCTV yang dimiliki mempunyai resolusi yang tinggi agar mampu menangkap gambar dengan baik. Lalu ada juga spesifikasinya, Alkoger. Anda harus cek spesifikasi baterainya. Kemudian yang malam-malam biar gambarnya tidak kabur ya, tidak buram, ini gunakan teknologi yang ada night vision, kemudian emergency alert, movement detector hingga ketahanan air dan debu. Ini sangat penting Anda sesuaikan dengan kondisi ekonomi Anda juga. Karena semakin tinggi kualitas kamera CCTV ini biasanya harganya akan semakin mahal. Nah, lalu letak pemasangan CCTV juga Alkogers harus perhatikan. Agar jangkauannya ini optimal, Anda harus buat CCTV-nya ini yang di lokasi strategis. Mungkin fokus di gerbang depan atau mungkin lokasi yang sepi, seperti misalnya kalau Elkogers rumahnya agak di sudut-sudut, mungkin bisa taruh di sudut rumah Anda. Kemudian Anda juga harus memiliki CCTV yang pastinya terkoneksi dengan internet dan tetap menyimpan dokumentasi, dalam artian rekamannya tetap ada, meskipun kalau tiba-tiba ada kejadian yang tidak kita inginkan, Elkogers, misalnya ada error atau jangan-jangan ada mati listrik.

96,9 FM LKG Radio Bali. Cara paling gampang untuk menjaga keamanan rumah seperti yang Bagas jelaskan tadi adalah dengan memasang kamera atau CCTV yang kita akrab dengar. Nah, CCTV zaman dulu biasanya ditaruh di tempat tersembunyi LKGers. Tapi sekarang kalau memang langsung terlihat, ini biasanya akan membuat orang lain takut untuk melakukan tindak kejahatan. Bahkan CCTV modern ada yang dilengkapi dengan center atau apa namanya lampu berkedip-kedip itu. Jadi ketika lampunya udah nyala, maka orang akan tahu bahwa di sana ada CCTV dan niat mereka untuk melakukan tindak kejahatan juga akan menurun. Tapi selain itu yang penting adalah dengan mengunci pintu rumah Anda. Ini sudah sangat umum LKGers, karena biasanya ketika kita sering keluar rumah, pasti orang tua zaman dulu akan mengingatkan untuk jangan lupa kunci pintunya ya. Nah, itu sudah biasa LKGers. Dan pastinya ucapan itu akan selalu dikatakan ketika salah satu anggota keluarga atau anggota yang tinggal di rumah Anda pergi meninggalkan rumah. Karena memang keamanan sebuah rumah memang ditentukan dari pintu rumah tersebut. Kalau pintunya tidak dikunci, kemungkinan terjadi hal buruk di rumah akan semakin besar. Dan salah satu rekomendasi kunci paling modern yang aman untuk menjaga rumah Anda adalah smart lock door.

di mana ini merupakan bantuan dari teknologi terbaru yang bisa membuat pintu Anda tidak gampang untuk dibobol. Karena memang tidak seperti pintu biasa, Alkoger. Smart lock door ini memungkinkan pemilik rumah untuk masuk menggunakan sidik jari yang merupakan kode biometrik yang unik. Tidak mungkin ada sidik jari yang sama antar satu orang dengan orang lainnya. Jadi smart lock door juga bisa terkoneksi melalui perangkat smartphone Anda. Pengguna juga bisa membuka maupun mengunci pintu berdasarkan perintah dari HP. Dan ketika kondisi sekitar rumah sedang tidak aman, bisa langsung dikunci dari jarak jauh. Pastinya akses untuk membuka pintu pintar ini juga bisa dengan memasukkan PIN, menempelkan kartu akses hingga dengan memanfaatkan NFC pada handphone Anda. Jadi intinya smart lock door ini udah jadi pintu ya, bukan sekedar gembok biasa, Alkogers, tapi kunci yang menggunakan teknologi terbaru, menggunakan perangkat elektronik, dan jadi satu dengan pintu rumah Anda.

0: Telkomsel Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau recruiter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview.

0: interview yang diadakan selama
1: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Keamanan kita banyak juga disebut sebagai keamanan bersama, apalagi buat Elkogers yang tinggal dengan banyak orang. Nah, dan lebih baik memang kita itu saling bergantung untuk menjaga keamanan bersama Elkoger. Salah satunya adalah dengan menjaga kerukunan dengan tetangga Anda. Nah, biasanya juga di lingkungan rumah, tetangga ini menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Maka pastikan untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga Anda. Meskipun sebenarnya di wilayah kota ini sangat sulit ya, apalagi buat Elkogers yang sibuk kerja dari pagi sampai pagi. Kemudian tetangga Anda juga banyak yang kerja. Namun jika ada waktu luang ketika weekend, mungkin seperti saat ini di akhir pekan, Elkogers mungkin bisa coba menjalin hubungan baik agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka akan dengan sigap membantu dan mengabarkan kepada kita. Untuk menjalin hubungan yang baik, Elkogers bisa mulai dengan selalu menyempatkan diri untuk ngobrol setiap pagi sebelum berangkat kerja. Akhir-akhir ini juga sedang naik daun tren jogging dan olahraga. Elkogers bisa sekali untuk mengajak tetangganya berolahraga di sekitar lingkungan rumah. Jika sudah terbangun koneksi dan hubungan yang baik dengan tetangga Anda, maka Elkogers pasti akan mendapatkan penjaga tambahan yang siap melaporkan jika ada hal yang mencurigakan di sekitar rumah Anda. Tapi jangan lupa juga untuk menjadi penjaga yang baik bagi tetangga Anda. Nah, seperti kata ada peribahasa Bali menyebutkan tatuam asi, saya adalah Anda, Anda adalah saya. Ini berarti kita harus saling menjaga dan saling menghargai, Elkogers. Nah, yang penting di sini adalah untuk selalu melaporkan kepada tetangga Anda jika Elkogers melihat hal yang tidak biasa terjadi di sekitar rumahnya. Ingat, lingkungan rumah yang saling peduli akan menciptakan keamanan bersama yang saling menguntungkan baik bagi Anda dan juga tetangga Anda.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나 호랑이 동이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Lagu dari Krisye, Kala Cinta Menggoda. Moga kita ke pukul 10 lebih 5 menit waktu di Alkoge. Dan anda masih temani sama Bagas Krisna di Wacana Seputar Wanita. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan kita sudah membahas banyak tips ya mengenai cara menjaga keamanan rumah anda. Dimana cara paling umum adalah dengan memasang kamera pengaman alias CCTV. Lalu jangan lupa juga untuk menggunakan kunci atau gembok, dan yang paling modern menggunakan smart lock door Alkogers agar pintu rumah anda tidak gampang dibobol maling. Jangan lupa juga untuk membangun kedekatan dengan tetangga, karena tetangga juga bisa membantu memberitahu anda jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kemarin Bagas juga ada sedikit musibah ya di keluarga besarnya Bagas. Itu ada kebakaran di rumahnya, dan yang membantu memadamkan apinya tidak lain tidak bukan adalah tetangganya. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga anda agar keamanan rumah anda juga terjaga. Dan selain itu Bagas masih punya beberapa tips lainnya Alkogers untuk menjaga rumah anda tetap aman. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas di Wacana Seputar Wanita, membahas tentang rumah sampai jam 11 nanti.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Saat ini penggunaan sosial media sudah sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi perlu diingat Elkogers bahwa tidak semua hal perlu kita umbar dan kita sebarkan di media sosial, khususnya hal-hal yang sifatnya pribadi seperti alamat maupun domisili rumah, jangan sampai disebar ke media sosial. Nah, di selain itu, kita juga harus lebih sadar ketika membagikan isi rumah. Seperti buat Elkogers yang suka buat konten, ini melakukan house tour. Jadi Elkogers rekam dari pintu masuk sampai kamar Anda. Ini Bagas sarankan untuk berhenti melakukan hal seperti itu, karena memang ini sedang ramai dilakukan di media sosial. Pastikan juga tidak semua isi rumah diperlihatkan kepada publik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi maksud kita mungkin ingin berbagi kebahagiaan, namun buat orang yang memiliki niatan buruk, itu jadi bisa mengetahui letak kamera CCTV atau mungkin kunci jenis apa yang Anda gunakan di rumah, itu jadi bisa disebarkan kalau Anda terlalu banyak flexing atau membagikan pengalaman di rumah Anda lewat sosial media. Satu hal yang tidak kalah penting namun suka terlewatkan adalah publikasi ketika kita pergi berlibur. Jika rumah Anda memang sudah diincar sejak lama oleh pencuri, mereka bisa mengikuti kegiatan Anda lewat media sosial. Dan jika pencuri melihat Elkoger sedang tidak ada di rumah, itu menjadi kesempatan besar bagi mereka. Apalagi bagi Elkogers yang suka memfoto gambar jendela pesawat. Nah, ini jadi pertanda bagi pencuri untuk memberikan sinyal bahwa Anda sedang tidak ada di rumah dalam waktu yang lama. Maka dari itu, ketika mengunggah update sedang berlibur atau pergi keluar kota, cobalah diberi jeda agar meminimalisir terjadinya pencurian ketika Anda sedang tidak ada di rumah. Sederhana dan pastinya ini perlu kita pikirkan dan harus diutamakan juga lewat berbagai postingan yang Anda upload di sosial media.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Buat Anda yang ingin memiliki cincin dari pasangan Anda, sebelum mulai berkeluarga pastinya harus belajar mengatur diri sendiri terlebih dahulu dan memiliki karir yang baik pastinya. Bagaimana caranya? Dengan melanjutkan kuliah pasangan Alkogers. Salah satunya adalah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Apalagi ilmu manajemen ini merupakan ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi Pak Alkogers, saya ingin menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, ini semua pastinya memerlukan ilmu manajemen. Dan tahu Kyle Kogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus legend ini sudah pasti sangat terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kalau Alkogers masih bingung dan bertanya kenapa mereka bisa sukses, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Anda yang penasaran, lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukad Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi Balkogers yang sepulang kuliah mau jalan-jalan ke mall, mau melanjutkan ngerjakan tugas kuliahnya, mau liburan atau hangout bersama teman-teman, bahkan mau langsung bekerja, gampang sekali. Tinggal meluncur dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi segera daftar Alkogers, info pendaftarannya bisa hubungi WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: I hear.
1: Hey, watch that!
2: I need some music!
3: It rocks!
4: Yeah! You are listening!
5: 96.9 FM
6: El Cougar Radio Bali.
7: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
8: yang penting beritanya beli.
9: Suatu hari di sebuah kontrakan.
10: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
11: Gak punya gue.
10: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
11: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
10: Kalau lagunya...
11: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
10: Kalau lagunya...
11: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
12: Number 1 Top Airplay.

Bali. Banyak orang yang beranggapan bahwa rumah yang kosong identik dengan lampu yang tidak dinyalakan. Ungkapan tersebut biasa dipikirkan ketika orang-orang melihat rumah yang gelap. Dan ini merupakan salah satu cara mudah untuk mengetahui keberadaan orang dalam sebuah rumah. Biasanya lampu yang mati menandakan kalau dalam rumah tidak ada orang. Dan saat tidak ada orang, potensi kejahatan akan semakin besar. Jadi Alkogers, Bagas sarankan untuk memanfaatkan perangkat lampu pintar yang bisa diakses melalui perangkat smartphone. Jadi jika Alkogers sedang berada di luar rumah, lampu Anda tetap bisa dinyalakan dari jarak jauh. Smart lamp atau lampu pintar juga memungkinkan Anda untuk menyalakan dan mematikan lampu secara terjadwal, sehingga bisa lebih hemat listrik dan hemat energi pula. Jadi itu dia beberapa tips yang bisa Bagas berikan Alkogers untuk menjaga rumah Anda tetap aman. Dan yang paling jarang dipikirkan tentu saja menggunakan lampu pintar ini. Dan juga ada yang disebut tadi Bagas jelaskan ya, mengenai smart lock atau smart door lock begitu. Jadi pintu Anda yang pintar dan bisa diakses dari jarak jauh juga. Jadi siapa mungkin Alkogers yang sudah pernah menerapkannya, ini pastinya akan bisa meningkatkan keamanan rumah Anda secara signifikan.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Hola Alkoger, lagu dari Saikoji jadi penutup persamaan kita di pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat Anda yang udah atensi dengerin Bagas Krisna di Wacana Seputar Wanita. Edisi hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 membahas topiknya tentang rumah. Di mana Bagas sudah menjelaskan bagaimana cara menjaga keamanan rumah Anda meskipun Alkoger sedang berlibur atau jalan-jalan seperti di lagu Saikoji ini. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keamanan Alkoger, apalagi buat Anda yang full bekerja di luar rumah. Beberapa cara yang Bagas rekomendasikan adalah memasang kamera pengaman atau CCTV, menggunakan smart lock door atau kunci cerdas dengan bantuan teknologi. Jangan lupa juga membangun kedekatan dengan tetangga Anda agar bisa saling menjaga. Jangan terlalu oversharing atau membagikan kegiatan perjalanan Anda di sosial media karena bisa menimbulkan celah keamanan dan memancing tindak kejahatan. Lalu gunakan juga lampu pintar untuk mengelabui pencuri Alkoger karena lampunya itu bisa Anda atur dari jarak jauh. Jadi semoga informasi yang Bagas berikan berguna dan bermanfaat bagi dalam menjaga keamanan rumah Anda. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga, rekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
8: 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Halo Kogars, ada Danu Basyari di sini dan ini adalah High Noon sampai di jam 2 siang.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku.
1: Iya kamu, kok gitu sih?
0: Iya kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Selamat siang El Kogars. Berjumpa lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang nanti, di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Bagaimana kabar di siang hari ini El Kogars? Semoga hari Minggunya itu menjadi hari Minggu yang sangat menyenangkan, ya kan? Apalagi hari libur, menyenangkan bagi kita semua, karena kan kita sedang melakukan kegiatan mungkin yang senang bersama keluarga, bersama orang-orang yang tercinta. Pun juga kalau misalnya ada El Kogars yang masih di jalan nih, mau berangkat liburan bareng keluarganya, hati-hati di jalan. Ataupun yang lagi sedang bekerja, sedang menikmati makan siangnya, selamat makan siang. Jangan terburu-buru makannya, takutnya nanti kesedak, ya kan. Jangan lupa juga ada air minum di sebelahnya. Ya takutnya kesedak, bingung mau minum, gak ada, tau-taunya minum kuahnya mungkin kalau lagi minum makan soto, ya kan. Apa sih dan ini receh banget siang-siang hari ini. Dan juga seperti biasa nih El Kogars di High Noon, Dani bakalan membagikan beberapa cerita yang unik ataupun tips and trick yang sangat berguna bagi kita semua, tentunya di High Noon sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Siapa di sini Elkogar yang tidak pernah untuk merawat giginya? Wah, sama kayak Dani nih. Dani juga punya gigi yang lobang ini. Tapi ini ada informasi menarik nih Elkogar terkait dengan perawatan gigi yang ternyata bukan sekedar inovasi zaman modern. Karena ada beberapa bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia prasejarah sudah memiliki keinginan serta kemampuan untuk mengobati gigi sejak ribuan tahun lalu. Jadi ada penelitian Neil Cogars yang menemukan bekas pengeboran teratur pada tengkorak berusia 7.500 hingga 9.000 tahun yang lalu, yang menandakan upaya pengobatan kerusakan gigi. Bahkan pada sisi tulang rawan berusia sekitar 14.000 tahun terlihat jelas Neil Cogars bekas pengikisan serta pembersihan gigi yang menggunakan alat sederhana buatan tangan dari batu atau benda tajam. Jadi ibarat kata itu dulu kalau sakit gigi, giginya bukan dicabut tapi dibor. Wah, itu ngeri sekali ya kalau misalkan di zaman sekarang kita masih dibor giginya. Padahal dulu kalau misalkan kita waktu masih kecil pun biasanya kalau gigi kita mau dicabut itu kan ditarik pakai tali ya, kok Garcia, terus disangkutin di pintu tuh. Dani dulu ingat banget tuh seperti kayak gitu. Ditutup pintunya kecabut di akhirnya giginya. Dan dari masa ke masa teknik tersebut berkembang pesat hingga menjadi ilmu kedokteran gigi yang kita kenal sekarang. Itu membuktikan bahwa profesi dokter gigi merupakan salah satu pekerjaan tertua dalam peradaban manusia.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Siapa nih dari El Kogar yang masih bingung mau kuliah jurusan apa? Apalagi di hari Minggu daripada scroll-scroll HP ya kan? Bingung mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa yang mungkin ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja. Dari kerja di pemerintahan, perusahaan swasta, bisnis, industri, wah banyak banget ya. Bahkan sampai bikin usaha sendiri. Jawabannya sudah pasti ada di ilmu manajemen El Kogar. Ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan paling dibutuhkan di dunia kerja manapun, bahkan di era AI dan teknologi digital sekarang. Dan di Bali, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus ini sudah mencetak alumni-alumni yang terserap di berbagai bidang, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Wah, sangat menarik ya El Kogar. Dan juga lokasinya strategis nih di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Habis kuliah mau ke mall, mau hangout, mau nongkrong, mau kerja, itu gampang banget El Kogar, karena lokasinya strategis dan juga tinggal satset-satset aja ini. Dan untuk informasi dan pendaftarannya boleh banget untuk menghubungi WhatsApp di 082145666199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Hari Minggu sudah pasti waktunya melakukan kegiatan bersama keluarga ya LKGers. Salah satunya adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan stok yang ada di rumah. Dan sudah pasti untuk berbelanja tempat yang paling pas adalah Klendis. Karena Klendis lagi ada promo menarik nih LKGers. Seperti setiap pembelian 2 pcs Entrasol Olive Milk yang 180 ml yang kaleng ya, mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Lalu juga ada Perfection Chicken Nugget 500 gram mendapatkan harga di Rp33.000. Lalu juga ada Prediasur Triple Sure Fun yang 800 gram mendapatkan harga Rp324.100. Lalu juga ada Cousin Baby Fabric yang kondisioner 1500 ml soft floral mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Bebelak Gold 3 yang vanilla 360 gram mendapatkan potongan harga Rp9.000. Dan juga ada Klinik Kapas Cotton Bud yang Kapas Cotton Round Petite Layer yang mendapatkan potongan harga Rp1.500. Dan masih ada banyak lagi dong ya LKGers, promo-promo menarik yang ada

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bingung nih Elkogar untuk memilih kuliah di mana? Nah, Dani punya rekomendasinya nih yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau yang biasa kita kenal dengan UNWAR. Jadi FPST UNWAR ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis bagi yang ingin karir stabil dan kontribusi nyata. Dan juga ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang siap membekali keahlian spesifik seperti agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu juga ada peternakan yang dimana mempelajari teknologi produksi nutrisi pakan hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan hingga pengembangan produk pangan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru yang berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal Segara Kerti serta prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Dan staf pengajarnya juga memiliki kualifikasi mumpuni nih Elkogar, seperti profesor, dokter, dan juga magister. Dan untuk fasilitasnya pun sangat lengkap ya, dimulai dari kelas ber-AC, laboratorium penelitian, hingga akses wifi super cepat. Jadi tunggu apa lagi nih Elkogar, langsung daftarkan diri Anda sekarang juga melalui sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Dokter Inengah Mulyarte SSC MSI di 081338576547 atau Insinyur Iwayan Sudiarte MT di 081338665310.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di sini Alkoga. Tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang nanti di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Sudah tepat jam 1 siang lepas dari 3 menit nih Alkoga. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih semangat ya untuk menikmati hari liburnya. Dan kalau misalkan masih belum ada yang ini nih, belum ada yang bangun mungkin jam-jam segini atau baru mencari makan siang. Wah, itu kayaknya harus segera ya kalau mau makan siang, karena takutnya kalau punya asam lambung nanti malah penyakitnya makin menjadi-jadi. Kalaupun bingung nih mau makan siang apa, Dani punya rekomendasi nih Kogars pun juga ini sebenarnya Dani juga pengen sih kayaknya ya. Gak jauh-jauh dari bakso ataupun mie ayam sebenarnya, atau siomay dan sebagainya. Karena memang kalau ngomongin tentang mie apa sih yang tidak enak, atau siapa sih yang tidak bisa menolak tentang keagungan dari mie ayam, ya kan? Sampai banyak sekali meme atau cerita-cerita itu. Kalau misalkan kita lagi gundah gulana, kita lagi stres, sudah pasti jawabannya adalah mie ayam, ya kan? Apalagi mie ayam siang-siang kuahnya enak, terus juga dikasihin kecap. Kalau ada yang suka kecap ya, kalau Dani sih suka sama kecap. Kasih saus dan sebagainya. Wah, itu kayaknya enak sekali tuh mie ayam. Dan kalau misalkan sudah makan siang untuk Alkoger sekarang ini, selamat menikmati istirahatnya juga di siang hari ini. Kalau masih ada kegiatan lainnya, segera dilakukan. Contoh nih, kayak Dani hari ini ada niatan untuk servis motor sepertinya, karena memang motornya sudah agak ini, agak angku-angku, kok agak apa bahasanya ya, agak ngadat-ngadat, agak macet-macetan, agak-agak udah gak nyaman lah gitu motornya. Jadi pengen banget untuk diservis dan ganti oli. Mungkin dari Alkoger juga ada beberapa kegiatan yang ingin dilakukan di hari Minggu ini. Kalaupun lupa, boleh dicatat dari sekarang agar nanti kalau udah ketemu malamnya itu biar gak bingung ataupun sudah selesai semua kerjaannya ya. Dan juga jangan kemana-mana nih Alkoger, karena masih ada Dani di sini yang akan memberikan beberapa fakta, beberapa cerita juga yang pastinya asik banget. Dan jangan kemana-mana sampai di jam 2 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Alkogar Radio Bali. Ada fakta mengejutkan ya Alkogars, bahwa 3/4 madu di seluruh dunia ternyata telah terkontaminasi oleh residu pestisida jenis neonicotinoid yang sungguh membuka mata kita terhadap ancaman lingkungan. Berdasarkan studi tahun 2017 yang dipublikasikan dalam jurnal Science, dari ratusan sampel madu yang diuji dari berbagai benua, terungkap bahwa sebagian besar mengandung zat kimia berbahaya dengan tingkat kontaminasi tinggi yang tercatat di Amerika Utara, Asia, serta Eropa. Meskipun konsentrasi residu tersebut masih berada di bawah batas aman untuk dikonsumsi manusia, kadar yang ada ternyata sudah cukup tinggi untuk menimbulkan efek subletal pada lebah, seperti gangguan fungsi otak, kemampuan mencari makan, hingga penurunan imunitas yang memicu kemunduran populasi penyerbuk secara global. Ancaman terhadap kelangsungan hidup lebah ini pada akhirnya mendorong sejumlah negara di Eropa untuk membatasi atau melarang penggunaan pestisida tersebut terhadap lebah.

Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Ga Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali. Please back away from your radio.

96.9 LKGR Radio Bali. Biasanya siang-siang begini, pemandangan burung yang santai bertengger di atas kabel listrik itu pemandangan yang sangat lumlah ya RKGers. Karena kita biasanya berpikiran juga kalau misalkan dia bertengger di atas kabel listrik yang bertegangan tinggi tanpa mengalami cedera sedikit pun, memang sering sekali membuat kita bertanya-tanya. Faktanya biasanya nih burung-burung tersebut selamat bukan karena mereka kebal terhadap listrik, melainkan karena aliran listrik hanya dapat mengalir jika terdapat perbedaan tegangan serta jalurnya tertutup. Ketika kedua kaki burung bertumpu pada satu kabel yang sama, posisi tersebut berada pada tingkat ketegangan yang setara sehingga tidak ada arus listrik yang melewati tubuh sang burung. Namun situasinya akan langsung berubah nih Elkogar, berubah fatal jika tubuh mereka menyentuh dua kabel yang bertegangan berbeda secara bersamaan atau bersentuhan dengan tiang listrik yang terhubung langsung ke tanah, yang pastinya membuat tubuh sang burung ataupun kita sendiri nih Elkogers menjadi jalur bagi arus listrik untuk mengalir. Ya begitulah ya, ilmu fisika dasar ternyata memegang kendali penuh atas fenomena alam yang sering kita lihat sehari-hari.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Drive.
2: Ma, Mbak Ye mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Mikrogenerasi zilenial yang lahir pada rentan tahun 1992 hingga 1999 ini menyimpan kisah transisi zaman yang sangat unik nih Elkogers. Ayo, siapa nih yang punya kelahiran di tahun 90-an? Karena biasanya orang-orang di tahun 90-an menghabiskan masa kecil di era serba analog yang mulai dari telepon rumah hingga kaset VHS. Siapa di sini juga mungkin masih mengkoleksi beberapa barang ini ya, kaset-kaset VHS ini. Dan Dani juga sebenarnya punya loh Kogers kaset VHS ini. Biasanya ya karena senang aja untuk ngekoleksi, walaupun mungkin tape-nya atau radionya tidak ada di rumah, tapi masih senang lah ya untuk mengkoleksi barang-barang antik. Namun biasanya juga memasuki masa remaja berdampingan langsung dengan ponsel pintar dan media sosial pastinya. Di saat itu juga, di saat Daniel itu juga masih SMP, itu sudah mulai-mulai tuh yang namanya warnet, internet, terus juga mulai beberapa telepon seperti BlackBerry yang punya keypadnya, yang ada keyboardnya QWERTY dan sebagainya, berbagai bagi-bagi pin BBM, mau kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu adalah kombinasi pengalaman hidup di dua dunia yang menjadikan beberapa orang-orang tersebut menjadi kelompok terakhir yang merasakan masa sebelum internet merajai sekaligus perintis konektivitas digital yang memiliki tingkat adaptasi sangat tinggi. Menjadi saksi hidup di era kaset pita hingga era digital tertentu memberikan warna tersendiri bagi kehidupan kita yang mungkin kelahirannya di tahun 90-an.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Wait till you're announced.

96.9 Okogar Radio Bali. Ada studi terbaru nih Okogars dari Plus One pada Januari 2026 kemarin membuktikan bahwa kehilangan hewan peliharaan bisa terasa sama beratnya seperti kehilangan sesama manusia. Penelitian yang melibatkan hampir 1000 orang dewasa di Inggris ini menunjukkan bahwa sekitar 21% orang merasakan duka yang paling berat justru saat kehilangan anabul kesayangan mereka atau kucing atau anjingnya atau beberapa hewan peliharaannya. Hal ini sangat wajar karena hewan peliharaan bukan sekedar penghuni rumah, melainkan sumber rasa aman, teman setia, serta keluarga yang hadir tanpa syarat. Sehingga kedalaman ikatan emosional tersebut membuat proses berduka menjadi begitu nyata. Memang duka kehilangan tidak boleh dikecilkan hanya karena yang pergi adalah seorang binatang. Kok seorang binatang? Wah, seekor binatang. Wah, ini kayaknya ada dendam pribadi.

96.9 Alpha Gaya Radio Bali. Kebodakan dini yang kini semakin sering dialami oleh anak muda berusia 20-an ternyata bukan sekedar masalah penuaan biasa, melainkan proses biologis yang sangat kompleks nih Alkogers. Memang sangat malu ya mungkin bagi kita lelaki yang ibarat kata ingin ganteng tapi di umur 20-an malah sudah mengalami kebotakan dini. Faktor utamanya biasanya pemicunya melibatkan genetika keturunan serta peran hormon DHT yang membuat folikel rambut kita mengalami penyusutan secara perlahan hingga akhirnya berhenti tumbuh. Selain faktor hormon dan genetik, kondisi ini juga diperparah oleh stres kronis yang memicu hormon kortisol serta pola makan buruk yang membuat akar rambut kita kekurangan nutrisi penting untuk bertahan kuat. Nah, jadi jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan istirahat yang cukup, Elkogers, karena itu sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita dan juga pertumbuhan rambut kita. Dan lagi, menjaga kesehatan tubuh dari dalam ternyata menjadi kunci utama untuk mempertahankan kesuburan rambut kita. Daripada kita malu untuk botak kan, ya kan, penting tidur aja gitu biar rambutnya tumbuh.

96.9 Alkoger Radio Bali. Sudah jam 2 siang nih Alkogers. Itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah menemani Dani dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang ini. Dan juga semoga beberapa informasi tadi menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini sambil menikmati makan siangnya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang and goodbye.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
2: Ah, radio T, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Program Radio Bali. Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
1: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
0: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
1: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
0: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
1: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
0: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
1: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
0: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
1: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: 96.9
0: El Cobra Radio Bali. 90

0: Hai Elkogers, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkogia Radio Bali.
1: 96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ini di seputaran Kecubung, tepat di studionya Elkoger Radio Bali. Itu mendung ya Elkogers, dari sejam yang lalu ketika saya nyampe di sini dan sampai sekarang belum kelihatan tanda-tanda mataharinya. So, buat Elkogers nih ya, yang ingin keluar bareng pacar, keluarga, ataupun bareng teman karena masih weekend, ingin makan, ngopi, atau malam hari nanti, mohon sediakan pertempuran untuk hujan. Apa aja itu? Mungkin seperti payung, jas hujan, plastik, atau apapun yang seenggaknya bisa bikin Anda terhindar dari hujan nih. Atau mau bawa roda 4, bisa banget. Nah, ngomongin tentang roda 4 ataupun Elkogers yang lagi stay di rumah, bisa dengerin Elkogar Radio Bali ya. Karena selama sejam ke depan, Agung Prabafamsa akan nge-spill 10 tanggal lagu teracik pilihan Elkogers yang sudah request lagu melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Seperti nomor 10 yang sudah masuk di top airplay minggu ini, ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Itu dia Coldplay dengan Fix You, berada di nomor 9 tangga lagu top airplay pada minggu ini. Lagu yang dirilis tahun 2005 pada album X and Y atau X dan Y lah ya. Sebenarnya lagu ini tuh dalam banget makna ya, tentang makna duka, kehilangan seseorang, dan dukungan emosional. Dan faktanya lagu ini tuh memang benar menghadapi kehilangan, mengemarkan rasa sakit yang begitu mendalam saat kehilangan orang tercinta atau mengalami kegagalan hidup. Fun fact-nya, lagu ini terinspirasi dari duka. Jadi Chris Martin sebagai vokalis Coldplay menulis lagu ini untuk menghibur istrinya saat itu setelah ayahnya meninggal dunia. Dan penggunaan organisasi lagu, maksudnya gimana tuh? Nah, lagu itu dimulai dengan alunan piano yang tenang, lalu berubah menjadi klimaks musik rock yang megah dan penuh semangat nih, Alkogers. Jadi, seperti memang nih kita harus berduka, boleh, cuma jangan terlalu larut lah ya. Biarkan seperti lagu ini, sedih dulu, gak apa-apa, tapi di ending kita tuh harus bangkit lagi. Dan thank you banget yang udah request lagu Alkogers, lagu ini ya, untuk adik Kadek Giri lebih tepatnya ya, yang udah sering request lagu ini, berada di nomor 9. Terus di 10 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita lanjut lagi ya, di peringkat 8 itu ada band lahiran tahun 2022 atau 2023, Perunggu dengan Gemilang.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Juli 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang, apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah Elkogers tahu? Kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Dan harus di-manage to Elkogers dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasinya, STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih detailnya, itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi, habis kuliah nih Elkogers, udah penat banget nih mau nge-mall atau lanjut nugas, mau hangout bareng temen, pacarnya mungkin, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat-sat-sat. Karena STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar. Oke, ayo buruan daftar Elkogers. Jangan keburu kesiangan atau terlambat. Bagi Anda yang langsung ingin daftar sekarang ataupun ingin tanyain info-info, bisa banget melalui WhatsApp kita 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Jika Elkogers merasa hari itu ataupun hari ini ya memberikan diberikan harapan palsu, terus juga memiliki rasa rindu yang mendalam terhadap mantan dan kerelaan seseorang harus terus menunggu mantan kekasihnya kembali, lagu ini pas banget buat Anda ya. Ada The Script dengan If You Ever Come Back yang berada ya di posisi kelima untuk top airplay minggu ini. Yang keenam tadi udah Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Yang ketujuh udah Kehlani yang Folded. 8 Perunggu dengan Gemilang. Lagu ini sebenarnya seperti gagal melupakan seseorang ya. Jadi tokoh dalam lagu If You Ever Come Back dan masih itu kayak masih tertidur orangnya di sisi tempat tidur mantannya dan menyiapkan dua piring saat makan meski ia makan sendiri. Dalam videonya seperti itu ya menjelaskan. Terus juga untuk fakta menarik lagu ini berada di album kedua dirilis tahun 2010 dalam album terkenalnya mereka yang berjudul Science and Faith. Seperti biasa kalau ngomongin The Script, gaya penulisnya itu luar biasa ya, menggunakan metafora visual yang kuat dengan relatable tentang kehidupan sehari-hari orang yang lagi patah hati, mirip seperti lagu hits mereka sepanjang masa dengan The Man Who Can Be Moved. Emang ya, The Script kalau soal cinta-cintaan galau-galau memang juara banget. Oke, tanpa banyak berbahasa-berbahasi nggak tuh? Kita akan masuk ke peringkat 4, sama juga lagu yang gagal move on. Ibarat kata Elkogers nih ingin melihat tersebut harus menggunakan kacamata, yaitu Bernadia Rabun Jauh.

0: pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia peringkat ketiga kita untuk tanggal lagu top airplay minggu ini. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Terus yang keempat ada Bernadia Rabun Jauh. Kalau Gia Indrawari ya udah lagunya memang seperti ini. Tapi yang lebih menariknya itu ada di Bernadia. Karena di tahun 2024 dan 2026-nya itu berbeda banget ya dari albumnya. Jadi 2024 itu ada album yang berjudul Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Bayangin Neil Cockers dari satu hingga lagu terakhir itu sedih semua ya. Jadi seperti emosionalnya Bernadianya itu dilampiaskan di sana. Sedangkan di album 2026-nya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi itu kalau kata Bondan Top Marco Top sama Mak News banget ya. Jadi enggak tentang sedih-sedihan mulu, namun lagu yang sedikit memberikan colorful dari hidupnya Bernadia itu ada di lagunya Kita Buat Menyenangkan. Seenggaknya yang dulu-dulu Bernadia itu kalau pentas pasti menggunakan gaun hitamnya karena kesedihan mulu di bawah Bernadia. Tapi di album ini Bernadia tuh udah berani mengambil langkah ke depan untuk ya colorful dalam hidupnya, berwarna, enggak sedih-sedihan mulu. But thank you so much beberapa Elkogers yang udah request lagu ini. Oke, sekarang The Moment of Truth ya. Dua lagu runner-up pertama dan top airplay minggu ini, peringkat top charts pertama. Siapakah dia? Tapi sebelum itu kita dengarkan runner-up terlebih dahulu. Ada Lyodra featuring Afghan dengan Ada.

0: number one top airplay.
1: Hot request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Jika engkau milik Noah berada di top airplay minggu ini, number one hit selama seminggu belakangan ya. Oke El Kogers, karena sudah jam 5 berarti kebersamaan Agung Prapa Famsa untuk membawakan ajang top RP sampai di sini aja. Tapi jangan kemana-mana dan jangan ganti frekuensi El Kogers ya, karena masih dengan sejam Agung Prapa Famsa menemani ruang dengar Anda. Ibaratnya kita masuk ke jam kedua ataupun segmen kedua di ajang Sunset Program. So buat Anda yang mau request lagu bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Itu dia Fiera Thiel dengan Kesepian. Udah di request ya oleh Adi Suputra di sini dari Abian Semal. Semoga terhibur dengan lagunya ya. Dan thank you so much sudah atensi dan kirim salamnya untuk saya sendiri ya. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke. Ada juga di sini Madhendra yang udah gabungan, request lagu Coldplay Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh buat bosku. Terima kasih dan bertugas. Terakhir di sini ada Agung ya yang gabungan dari Semarapura, request lagu Pamungkas yang To The Bone. Salamnya untuk diriku sendiri aja dan penyiarnya aja. Semangat siarannya dan jangan lemes-lemes. Alright, kapan sih Agung Prabafamsa terakhir lemes? Kayaknya 2020 deh. Bahkan sebelum matahari terbit, Agung Prabafamsa tuh udah terbit duluan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluk Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang itu nggak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Ya, karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan pastinya ber-AC. Laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547. Selamat

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

tangan dan diduga mencuri ayam aduan milik warga di Banjardinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat kemarin. Tapi viralnya tuh kemarin nih, Elkogers. Amuk massa tersebut dipicu oleh keresahan warga yang sudah sering kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, hingga emosi warga tak terbendung saat pelaku tertangkap. Petugas Polsek Baturiti yang tiba di lokasi itu menemukan terduga pelaku sudah meninggal dunia, beserta barang bukti berupa seekor ayam, ada golok juga, serta tas berisi perlengkapan milik pelaku. Sementara jenazahnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Semara Ratih untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Tabanan nih, Elkogers. Itu di Indonesia lah ya, banyak artis Indonesia yang mencekam atas halnya ini, bahkan hingga Nilo Jelantik dan AWK lah ya, selaku DPD Bali RI, itu sudah speak up di sosial medianya. Begitu keji sekali ya melihat berita ini. Dan Agung Merpa Famsa sendiri sempat merinding ketika melihat video anaknya itu menangis meneriakan bapak, bapak, bapak, karena masih kecil yang harusnya masih mendapatkan kasih sayang orang tua, namun sudah direnggut nyawanya. Dan di sosial media itu sudah banyak banget bertebaran wajah-wajah pelaku yang konon, bukan konon lagi, yang terbukti ya, yang melakukan pemukulan, pengeroyokan, ataupun hal semacamnya. Ya, semoga secepatnya lah ya untuk orang-orang ini yang, aduh, gak bisa berkata-kata lagi, Elkogers, betapa ngeri sekali kejadian ini.

langsung yang namanya deaktif akun kok. Coba langkah kecil dulu, misalnya kayak matikan notifikasi atau jauhkan HP minimal 1 jam sebelum tidur untuk malam ini. Jadi kasih waktu buat otak Anda beristirahat tanpa gempuran informasi yuk. Untuk Elkogers, yuk rehat sejenak.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Wah, tidak terasa ya El Kogars, sudah pukul 7 malam aja nih. Yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan beberapa tips dan informasi yang menarik untuk El Kogars ya. Salah satunya itu adalah digital detox. Siapa tahu nih, antar malam El Kogars lagi kepikiran buat tugas-tugas besok. Jadinya jauhkan aja dulu HP-nya, istirahatkan dulu matanya El Kogars biar enggak stres, atau enggak biar enggak overthinking juga. Atau mungkin ada beberapa El Kogars yang sekarang masih overthinking sama crush-nya, kayak dia memiliki perasaan sama aku atau enggak ya. Waduh. Jadi ya dijauhin dulu tuh HP-nya dari overthinking itu El Kogars, terutama notifikasi mungkin digetarkan aja dulu ataupun diheningkan. Oke, sisa waktu Arya hanya menemani Anda lagi 1 jam aja. Jadi bagi El Kogars nih yang penasaran, Arya akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik apa aja lagi, dan akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia apa aja. Tentunya tetap stay tune di El Kogar Radio Bali dari frekuensi 96,9 FM sampai pukul 8 malam nanti ya.

0: Iniradioku. Bukan, Iniradioku. Bukan, Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Arya masih setia nih nemenin waktu santai Anda di home sweet home El Kogar Radio Bali ya. El Kogars, pernah gak sih Anda ngerasa kepala Anda itu pusing banget, penuh sama berbagai macam pikiran, tapi Anda bingung tuh mau cerita ke siapa? Nah, daripada dipendam sendiri dan bikin bad mood, ada satu metode seru yang bisa Anda coba nih, yaitu journaling alias menulis harian. Jadi dikutip dari artikel Psikologi Today, menuliskan pikiran dan perasaan ke dalam buku catatan secara rutin terbukti efektif meredakan kecemasan dan bantu kita untuk memahami emosi diri sendiri secara lebih jernih. Nggak usah gitu ya pusing mikirin tata bahasa yang rapi layaknya nulis skripsi atau novel ya, Kogars. Yang penting, tuangkan aja semua yang Anda rasakan hari ini ke atas kertas. Anggap aja buku itu sahabat terbaik Anda yang nggak bakal ngejudgment. Percaya deh, habis nulis pasti rasanya jauh lebih plong.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Tampil gaya dan fashionable itu emang seru banget. Tapi pernah gak sih Anda mikir kayak gimana ya caranya tetap stylish tanpa harus nguras tabungan atau nambah sampah lingkungan? Jawabannya jelas ya, ada yang namanya thrifting. Jadi sekarang berburu baju vintage atau pre-love tuh bukan cuma sekedar hemat, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup remaja kekinian ya Kogers. Jadi berdasarkan dengan laporan dari Ellen MacArthur Foundation, industri fashion merupakan salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia yang berdampak buruk bagi bumi. Nah, pas kita memutuskan buat beli pakaian thrift atau merawat baju lama kita, kita ikut nih ambil bagian untuk menekankan angka limbah pakaian tersebut. Win-win solution banget kan? Jadi Anda bisa dapat outfit unik yang gak ada kembarannya. Kantong aman dan bumi pun senang. Jadi akhir pekan ini ada rencana berburu thrift kemana nih Helkogers? Bagaimana caranya yakinkan hatimu

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, suka bingung gak sih kenapa kalau sore-sore pas lagi belajar atau nongkrong, wajah mendadak kelihatan kusam, kepala rasanya berat banget. Nah, jangan lupa jangan langsung salahin tugas sekolah dulu ya, Elkogers. Coba deh ingat-ingat, hari ini Anda udah minum air putih berapa gelas? Nah, masuk dari situs resmi Kemenkes RI ya, remaja disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap harinya. Jadi tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari cairan, Elkogers. Jadi kalau misalnya udah mulai dehidrasi nih, fokus kita bakal langsung drop dan kulit juga jadi gampang kering. Nah, minum air putih itu investasi paling murah buat kesehatan dan kecantikan Anda loh. Jadi, yuk ambil tumbler Anda dan sekarang lalu teguk air putih Anda.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Lagi ngadepin tumpukan tugas sekolah atau kuliah malam ini, atau bahkan tugas-tugas dari kantor yang belum selesai. Mana deadline udah makin mepet, tapi pikiran malah jalan-jalan kemana-mana kan. Tapi tenang-tenang ya Elkogers, jangan panik dulu. Coba deh rapiin meja belajar Anda sekarang, terus putar musik dengan genre lo-fi beats. Berdasarkan dengan penelitian dari Spotify Insight, genre musik dengan ritme yang tenang dan tanpa lirik vokal terbukti ampuh untuk membantu otak mempertahankan fokus serta menurunkan tingkat distraksi saat kita belajar atau bekerja. Nada-nada yang santai di musik lo-fi ini bisa bikin gelombang otak kita lebih tenang tanpa bikin mengantuk. So, Elkogers, pasang headphone Anda sekarang, cari playlist lo-fi favorit di aplikasi musik Anda. Dan mari selesaikan tugas itu satu persatu.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, di antara Anda yang siapa nih yang hobinya tuh maraton drama Korea atau drakor atau drajin ya, atau main game online sampai jam 2 subuh. Rasanya emang seru banget. Tapi kalau dibiasain tiap malam, siap-siap deh kena dampaknya pas bangun pagi. Jadi menurut rekomendasi dari Sleep Foundation, remaja di usia 14-17 tahun idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 8-10 jam per hari. Tidur yang cukup itu bukan cuma soal mengistirahatkan badan, tapi kunci utama buat menjaga imunitas tubuh, menstabilkan emosi, dan memperkuat daya ingat Anda. Jadi kalau Anda sering kurang tidur, jangan heran kalau gampang-gampang marah atau susah konsentrasi pas di sekolah. So untuk malam ini setelah acara Home Sweet Home selesai, langsung deh matiin lampu dan tidur tepat waktu ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, gak terasa ya, satu single dari Ahmad Abdul ini yang judulnya Bukan Cintaku ini sudah membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 lewat 1 waktu Elkoger Radio Bali ya, yang dimana selama dojong ke belakang tadi Arya sudah menemani Anda dengan memberikan informasi-informasi dan tips-tips yang menarik untuk Elkogers. Semoga tips dan informasi yang Arya berikan cukup bermanfaat dan siapa tahu langsung aja dipraktekkan ya Elkogers. Dan juga selain itu Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Indonesia. Terima kasih buat Elkogers nih yang sudah atensi di Elkoger Radio Bali dari jam 6 sampai pukul 8 malam ini ya. Semoga yang Arya sajikan bermanfaat untuk Elkoger. So, karena emang udah waktunya nih, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. Elkoger Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elko Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elko Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Hey, what's that? I need some music.
3: It rocks.
4: Yeah! You are listening.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi R-Access, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai R-Access, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
0: Today's best music. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. FM El Cobra Radio.

Radio Bali. Di malam hari ini, Nata Prawira kembali mengisi ajang Rest and Dream yang akan menemani runner Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti, Elkogers. Dan pada ajang Rest and Dream kali ini akan ada special program, yaitu Bingkai Tokoh, yang malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang, ya, yang mungkin Anda juga sudah tahu ya, yang cukup banyak juga diberitakan di berbagai media sosial, berita yang ada di Bali, bahwa telah meninggalnya seorang maestro yang mendedikasikan hidupnya terhadap kebudayaan Bali dan melestarikan kebudayaan Bali, Elkogers. Yaitu almarhum Bapak Imre Taro, yang akan kita bahas dari awal, dari kisah hidupnya, latar belakangnya, hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 23 Juli 2026 kemarin. Dan tentunya bagi Anda pun yang ingin gabungan juga di ajang Rest and Dream kali ini, masih bisa kok ya, Elkogers. Nanti jika emang ada waktu, akan saya baca-bacakan salam-salam Anda, requestan-requestan Anda sampai di jam 11 malam nanti. Bagi Anda yang mau gabungan juga bisa banget, Anda bisa gabungan melewati Facebooknya di Elang Kosagagana, bisa lewat Instagramnya juga di Elkoga FM, atau bisa juga lewat nomor telepon atau WhatsAppnya di nomor 081-236-155-969, dan akan saya tunggu gabungan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

Bali. Ketika kita bertanya siapa sih sebenarnya almarhum Imade Taru, mungkin seperti itu sudah sebuah pertanyaan yang agak gimana ya, karena siapa sih yang nggak tahu Bapak Imade Taru? Tapi bagi Anda yang belum tahu, Bapak Imade Taru itu adalah orang yang ketika di tengah derasnya arus modernisasi, ada satu nama yang tetap berdiri teguh menjaga akar budaya Bali. Namanya adalah Bapak Imade Taru. Ia lahir dan dibesarkan di Desa Taru, Gianyar. Beliau bukan hanya dikenal sebagai budayawan, lebih dari itu, beliau adalah seorang pendidik, penulis cerita rakyat, pemerhati lingkungan, sekaligus pelopor pelestarian budaya Bali yang mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun. Sejak kecil, Bapak Imade Taru tumbuh dalam lingkungan yang masih sangat kental dengan tradisi. Ia menyaksikan bagaimana cerita rakyat, permainan tradisional, upacara adat, hingga hubungan manusia dengan alam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau mulai melihat adanya perubahan. Banyak anak-anak yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan cerita dari tanah kelahirannya sendiri. Dan dari situlah muncul sebuah tekad, jika budaya Bali ingin tetap hidup, maka budaya itu harus dikenal kembali kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan. Dan beliau percaya bahwa kebudayaan bukan hanya benda yang disimpan di museum, tetapi sesuatu yang harus dipraktikkan, diceritakan, dimainkan, dan diwariskan di setiap harinya, Elkogers. Dan sebuah prinsip sederhana itulah yang kemudian mengubah arah hidup beliau. Dan alih-alih mengejar kenyamanan pribadi, Imade Taru memilih jalan yang gak mudah. Ia mendedikasikan dirinya untuk menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Dan dari sebuah desa kecil bernama Taru, lahirlah seorang tokoh yang kemudian dikenal yang tidak hanya di Bali, tetapi juga hingga mancanegara sebagai penjaga budaya yang sangat rendah hati.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: El Cobra Radio Valley.

Mungkin bagi kita anak-anak zaman sekarang masih berpikir ya, kenapa sih kita harus melestarikan budaya yang sepertinya hanya membuang waktu? Kenapa kita nggak fokus sama pekerjaan yang lebih bisa mensukseskan kita ke depannya dan membuat kita terkenal ke depannya? Namun sepertinya bagi seorang Bapak Imre Taro, pemikirannya cukup berbeda. Karena beliau berpikir, jika bukan saya, lalu siapa lagi ya, Lekogers? Dan perjalanan Bapak Imre Taro bukanlah sebuah kisah tentang seseorang yang langsung sukses, namun justru sebaliknya. Beliau memulai semuanya dari sebuah kegelisahan, melihat anak-anak mulai meninggalkan permainan tradisional, lupa cerita rakyat Bali, bahkan mulai kehilangan kedekatan dengan alam. Ia sadar bahwa budaya itu nggak akan bertahan hanya dengan upacara ataupun sekedar buku pelajaran seni budaya saja. Tapi budaya itu harus dialami. Karena itulah beliau mulai mengumpulkan kembali dongeng-dongeng Bali yang hampir terlupakan. Ia mulai menuliskan dan menceritakannya kepada anak-anak, bahkan menghidupkan kembali permainan tradisional yang perlahan menghilang. Dan gak sedikit orang juga menganggap bahwa usaha beliau tersebut terlalu idealis, namun beliau tetap kekeh untuk tetap melangkah. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai melihat hasilnya. Anak-anak kembali bermain permainan tradisional, cerita rakyat kembali didengarkan, nilai-nilai seperti gotong royong, rasa hormat kepada alam, dan kebersamaan kembali tumbuh. Beliau juga menyadarkan bahwa budaya nggak cuma dipisahkan dari lingkungan. Tidak bisa dipisahkan dari lingkungan maksudnya. Dan jika alam rusak, maka budaya pun ikut kehilangan jati dirinya, Lekogers. Karena itulah setiap kegiatan pelestarian budaya selalu dibarengi dengan pelestarian alam juga. Dan bagi Bapak Imre Taro, hutan, sawah, sungai, dan pura bukan cuma sekedar tempat, melainkan bagian dari identitas masyarakat Bali. Dan perjalanan panjang itu akhirnya membawa beliau menjadi salah satu tokoh pelestarian budaya yang paling dihormati di

Radio Bali. Baik ya, mungkin dari kita yang berpikir bahwa menciptakan sesuatu itu harus dimulai dari pemerintah atau bahkan lembaga-lembaga besar agar terlihatnya berdampak, Alkogers. Namun nyatanya Bapak Imaditaro membuktikan sebaliknya. Beliau memulai semuanya dari sebuah desa. Yaps, Desa Taru. Beliau mengembangkan konsep wisata berbasis budaya dan pendidikan yang wisatanya bukan hanya menawarkan pemandangan, tetapi pengalaman juga. Anak-anak dan wisatawannya diajak mengenal permainan tradisional, belajar membuat kerajinan, mendengarkan dongeng Bali, mengenal tumbuhan-tumbuhan obat, hingga memahami filosofi kehidupan masyarakat yang ada di Bali, Alkogers. Dan setiap aktivitasnya harus memiliki maknanya tersendiri. Karena beliau ingin setiap orang pulang bukan hanya membawa foto, tetapi juga membawa pemahaman tentang sebuah nilai dari kehidupan. Dan konsep ini kemudian menarik perhatian banyak pihak. Sekolah-sekolah mulai datang untuk belajar, mahasiswa pun mulai melakukan penelitian, dan wisatawan mancanegara pun ikut merasakan bagaimana budaya Bali dipelajari secara langsung. Dan yang menarik, semua itu dilakukan tanpa mengubah identitas dari Desa Taru itu sendiri, Alkogers. Karena Bapak Imaditaro selalu menekankan bahwa pariwisata seharusnya memperkuat budaya, bukan menggantikannya. Karena nilai budaya bukan sekedar tontonan, ketika budaya menjadi sekedar tontonan, maka lambat laun ia akan kehilangan maknanya sendiri, Alkogers. Namun ketika budaya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, budaya akan tetap hidup, bahkan berkembang, dan bahkan akhirnya bisa menghidupi masyarakat itu sendiri.

Nada 6.9 FM Malco Gear Radio Bali. Mungkin banyak juga yang masih bertanya-tanya, memang apa sih karya dan ya peninggalan terwarisan dari Bapak Imri Taru yang masih sangat-sangat terlihat megah sampai hari ini ya Logers. Mungkin warisan besar dari Bapak Imri Taru bukanlah sebuah bangunan megah ya, bukan juga sebuah penghargaan, tapi seorang manusia. Karena selama puluhan tahun beliau telah menginspirasi ribuan anak untuk mencintai budaya Bali, Alkogers. Beliau juga menuliskan buku cerita rakyat, membuat berbagai media pendidikan budaya, serta aktif menjadi narasumber dalam pelestarian tradisi Bali. Dan baginya, anak-anak itu adalah sebuah penjaga masa depan budaya. Jika sejak kecil mereka mengenal cerita leluhurnya, memahami adatnya, dan mencintai alamnya, maka Bali akan tetap memiliki identitas yang kuat. Dan beliau juga sering mengatakan bahwa kebudayaan tidak boleh diwariskan dengan sebuah paksaan. Budaya itu harus diwariskan melalui sebuah pengalaman yang menyenangkan, Elkogers. Melalui sebuah permainan, melalui cerita, melalui sebuah keteladanan, dan inilah yang membuat pendekatan beliau begitu berbeda dari yang lainnya. Beliau enggak sekedar mengajarkan budaya, beliau juga membuat orang jatuh cinta kepada budayanya sendiri. Dan ketika seseorang sudah bisa mencintai budayanya, menjaga budaya bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, melainkan menjadi sebuah kebutuhan, Elkogers. Dan itulah warisan terbesar yang hingga hari ini masih terus hidup dan masih terus kita rasakan tanpa kita bisa melihatnya langsung.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Juli 2026 sudah masuk di sesi yang kedua Elkogers. Dan menandakan juga bahwa persamaan kita tersisa lagi kurang lebih 1 jam aja. Namun tenang aja, masih selama 1 jam ke depan bagi ada yang mau gabungan, mau request-request atau kirim-kirim salam masih bisa ya. Karena mungkin kita tetap masih akan bahas sedikit tentang Bapak sejarah Bapak Imre Taru, dan tapi bagi Anda yang mau gabungan bisa aja kok ya. Jika memang masih ada waktu akan tetap saya putarkan lagu-lagu requestan Anda dan juga salam-salamnya. Jika masih ada waktu akan saya bacakan. Tapi bagi Anda yang mau gabungan bisa banget lewat Instagramnya di Elkoga FM, bisa juga melewati Facebooknya di Elang Kosaka Gana, atau bisa juga melewati nomor WhatsAppnya di nomor 081-236-155-969, dan saya tunggu gabungan Anda sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

bahas sejarah dari Bapak Imade Taru. Sepertinya kita harus masuk-masuk dulu ke request-requestan dan salam-salam di malam hari ini. Karena di WhatsApp Radio Bali sudah masuk sebuah requestan dari... Selamat malam Nata, saya Adi Suputra dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagu Peter Pan yang judulnya Ku Katakan Dengan Indah? Siap, sudah saya masukkan, mungkin maksudnya dari Noah ya. Yang Ku Katakan Dengan Indah featuring dengan Geisha sudah saya masukkan ke playlist Alko Radio Bali. Kirim-kirim salam untuk Nata Prawira aja, terima kasih dan selamat bertugas. Siap, terima kasih kembali Adi Suputra sudah gabungan di malam hari ini dan sudah selalu atensi di setiap harinya. Lalu ada juga selamat malam dari Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Ketabanan present. Mau request lagunya Alan Walker yang Sing Me To Sleep. Kirim salam buat aku aja yang lagi bersantai. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Made Hendra Saputra yang sudah selalu atensi juga di setiap harinya di El Kuga Radio Bali. Mau dari pagi, siang, sore, malam juga tetap atensi ya. Dan tetap dengan lagu kebangsaannya Sing Me To Sleep yang selalu relate dengan Rest and Dream, guys. So, kalau gitu langsung aja kita dengerin sebuah single dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep.

Radio Bali. Kalau kita bertanya, apa sih ya yang bisa kita ambil sebuah pelajaran dari sosok Bapak Imre Tarru? Mungkin jawabannya sederhana ya, Rogers. Bahwa sebuah perubahan besar tidak selalu dimulai dari sebuah kota yang besar, atau tidak harus memiliki jabatan yang tinggi, tidak harus juga memiliki kekuasaan, karena perubahan bisa dimulai dari bahkan hanya sebuah desa, Rogers. Dari satu cerita, dari satu anak yang diajak mencintai budaya sendiri. Dan Bapak Imre Tarru menunjukkan bahwa melestarikan budaya bukan berarti menolak kemajuan, justru sebaliknya. Beliau mengajarkan bahwa budaya dan modernisasi dapat berjalan berdampingan. Selama nilai-nilai luhur tetap kita jaga, Rogers. Karena di tengah dunia yang terus berubah, beliau tetap memilih untuk menjadi penjaga akar. Karena pohon yang kuat bukan hanya memiliki ranting yang tinggi, tetapi juga akar yang dalam. Dan hari ini nama Bapak Imre Tarru bukan hanya dikenang sebagai budayawan, beliau dikenang sebagai sosok yang membuktikan bahwa kecintaan terhadap budaya mampu mengubah masyarakat, pergerakan pendidikan, bahkan menjaga lingkungan dan juga menginspirasi dunia luas. Dan mungkin pesan terbesar yang beliau tinggalkan adalah, jika ingin masa depan tetap memiliki jati dirinya, maka jangan pernah melupakan warisan masa lalu. Karena budaya bukan sekedar peninggalan nenek moyang, budaya adalah identitas. Dan selama masih ada orang-orang seperti Bapak Imre Tarru, identitas itu akan terus hidup dari generasi ke generasi.

Bali. Mungkin kita masuk-masuk dulu ya ke request-requestan yang sudah masuk lagi di malam hari ini. Emang sangat banyak ya requestan malam hari ini ternyata. Dan namun waktu kita sangat terbatas ya Lokers. Jadi kita baca-bacain dulu ya. Di sini ada selamat malam dari Sound Kaja hadir. Request lagu dari One Direction yang One Thing. Dari Kade Giri Mahendra yang sudah gabungan di malam hari ini. Siap, akan saya putarkan dan sudah saya masukkan ke playlist Elko Radio Bali di malam hari ini. Lalu kita move juga ke Instagram nih. Kalau udah di Instagram pasti ada sesuatu yang mengagetkan Elkogers. Karena sekarang ada request juga nih. Namanya gak mau disebutkan, anonimus nih ya. Dari... bahkan nama username IG-nya pun anonimus nih. Namanya adalah user 11901. Lumayan cantik ya. Salam nih, kata, mau request katanya lagu dari Pamungkas yang Risalah Hati. Mau salam-salam buat Little Star di Singaraja yang lagi sibuk sama ngerjain tugas. Atau ngerjain apa nih? Yang ngerjain tugas kepanitiaan. Oh, lagi sibuk kepanitiaan nih ya. Jadi bagi Anda Liter Star yang di Singaraja mungkin lagi mendengarkan Elkoga di malam hari ini, ada salam-salam nih ya dari Singaraja. Dari universitas mana nih yang ada di Singaraja ya? Ya langsung aja kita dengerin sebuah single dari One Direction yang One Thing. Lalu setelah itu kita akan putarkan singlenya ya dari Kakak Anonymous.

23 Juli 2026, bertepatan dengan Hari Anak Nasional kemarin, Bali ternyata telah kehilangan salah satu putra terbaiknya, Bapak Imre Taru yang berpulang pada usia 87 tahun setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi dunia sastra, pendidikan, dan kebudayaan Indonesia, Alkogers. Banyak orang yang mengatakan juga bahwa kepergian beliau terasa begitu simbolis, seseorang yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk anak-anak, dongeng, permainan nasional, dan pendidikan karakter, justru mengembuskan napas terakhirnya pada hari yang didedikasikan untuk anak-anak Indonesia. Seolah-olah hidupnya memang ditutup oleh sebuah bab terakhir yang memang penuh makna, Alkogers. Namun sesungguhnya yang berpulang hanyalah raganya, karena suara beliau masih hidup dalam setiap satwa yang diceritakan oleh orang tua kepada anaknya. Semangatnya pun masih terasa dalam setiap permainan tradisional yang kembali dimainkan. Nilai-nilai yang beliau tanamkan juga masih bertumbuh di hati generasi muda yang belajar mencintai budayanya sendiri. Puluhan buku, ratusan cerita rakyat, lagu anak-anak, hingga Sanggar Kuruyuk menjadi bukti bahwa pengabdian beliau tidak pernah berhenti pada satu generasi. Semua itu adalah warisan yang akan terus mengalir melampaui batas waktu. Kepergian dari Bapak Imre Taru juga mengingatkan kita bahwa sebuah kenyataan, menjaga budaya bukanlah tugas dari satu orang. Selama ini beliau telah memikul amanah itu dengan penuh ketekunan, kini tongkat estafet tersebut berada di tangan kita, Alkogers. Dan pernyataannya bukan lagi siapa sih Bapak Imre Taru, melainkan siapa dan apa yang akan kita lakukan agar perjuangan beliau tidak berhenti sampai di sini. Karena budaya tidak akan menghilang dalam semalam, budaya akan hilang ketika generasi penerus berhenti untuk mengenalnya. Hari ini nama Imre Taru mungkin telah menjadi bagian dari sejarah, namun nilai-nilai yang beliau tinggalkan tetap hidup. Selama masih ada anak yang mendengarkan dongeng, selama masih ada masyarakat yang memainkan permainan tradisional, dan selama masih ada orang yang bangga menjadi bagian dari budaya Bali, maka Bapak Imre Taru sesungguhnya tidak pernah benar-benar pergi. Tapi beliau telah menyelesaikan pengabdiannya, kini giliran kita untuk melanjutkan ceritanya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dream pada malam hari ini, Alkauger. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia banget atensi, sudah mendengarkan sejarah dari Bapak Imre Taru selama 2 jam kebelakang, dan juga sudah ikut gabungan dan juga request salam selama 2 jam kebelakang. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda yang requestan atau salam-salamnya belum dapat terbacakan, ataupun requestannya yang belum dapat terputarkan. Mungkin Anda bisa mencoba lagi request nanti besok di ajang sunset di pukul 4 sore, ataupun di ajang rest and dream kembali di esok hari di pukul 9 malam keesokan hari, ya Alkaugers. Dan biar gak terlalu lama lagi, Nata Prawira juga bercuap-cuap di malam hari ini. Pasti udah pada mau tidur kan ya. Jadi langsung aja di kosan Kecubung nomor 27 dan Besar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and goodbye.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
0: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
4: The most music in the morning. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일단 거기 두세 내가 모양기 도이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Wah, siapa yang pagi ini sudah kebasahan ya Elko Girls? Berangkat kerja, berangkat sekolah, sudah pakai mantel tapi sampai tempat tujuan masih kakinya basah, sepatunya basah. Apakah Yuda mengalami hal itu?
1: Wah, ini tempatnya ya, saya merasa jalanan itu memang basah dan ramai sekali.
0: Karena semua orang menggunakan mobil sepertinya mobil. Pagi ini ya.
1: Tahu nggak gimana macet-macetnya orang mau ke Canggu menuju siang?
0: Waduh.
1: Itu terjadi di Kesiman ini. Wah, untungnya iya, lancar macetnya. Iya. Saya sampai tadi jalan tuh kayak ini jam berapa sih kan gitu kan? Karena semua kendaraan emang sih kalau kita lihat Denpasar ini ramai dengan kendaraan bermotor ya.
0: Mm-mm.
1: Plus ada kendaraan beroda empatnya.
0: Waduh.
1: Akhirnya semua tuh saling apa namanya ngisi semua tempat kan. Akhirnya saya sadar. Wow, ini efek hujan tadi malam ini. Akhirnya semua mengeluarkan kendaraannya.
0: Iya, benar lagi.
1: Habis itu semuanya serba mepet kan ya.
0: Betul.
1: Memang senangnya mepet-mepet ini orang-orang pergi kerja sama sekolah ini ya.
0: Mana pagi-pagi ini kan kanan-kiri banyak warung-warung kecil ya yang berjualan ya.
1: Benar.
0: Jadi kanan-kiri ini juga rame sama pembeli. Belum sama lagi pembeli. Di tengah jalannya rame pengendara.
1: Pengendara.
0: Sangat mepet sekali
1: mepet
0: itu.
1: Mepet sekali. Mungkin ini ya, tradisi kita orangnya suka mepet-mepet ya.
0: Iya, sama
1: ya. Sama ya. Tapi walaupun mepet-mepet tentunya semua memiliki semangat ya untuk menjalani kegiatan di pagi hari ini. Dan kami datang untuk menemani Anda yang akan menjalankan kegiatan itu.
0: Benar banget Elko Girls, karena di pagi hari ini di Elko Girl Freshing Morning ya, tentunya dari jam 7 sampai jam 8 nanti ada berita-berita asik dari Koran Umum Harian Nusa Bali tentunya ya. Berita-berita yang masih fresh, fresh from the open Elko Girls.
1: Bener banget.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 ada apa nih Yuda?
1: Dari jam 8 sampai jam 9 kita akan membahas berita-berita asik di What's on Social Media, apapun yang sedang hangat dibicarakan di sosial media pastinya ya. Tentu saja sambil ditemenin masih dengan Yuda Kusuma
0: dan Desta Arita sampai jam
1: 9 pagi.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 Elkogel Radio Bali Duka. Benar banget, akan menjadi duka nantinya Elkogers jika kehidupan kalian tidak bisa kalian tata dengan baik dan benar.
1: Betul.
0: Karena dalam hidup ini pasti kita harus menata hidup kita ya, atau memanajemen dengan baik gitu.
1: Benar. Pasti banget ya, gimana kalau kita menjalani hidup tapi tidak tertata? Wah, bahaya. Genteng bisa di bawah nanti.
0: Iya.
1: Benar. Jadi tempat tidur bisa di dinding. Dan, tapi memang untuk menata atau memanage kehidupan itu penting banget, apalagi kalau kita bisa menguasai yang namanya ilmu manajemen.
0: Benar banget. Kalau misalnya kita bisa menguasai ilmu manajemen, itu sangat membantu sekali ya untuk kehidupan kita, baik ketika kita bekerja, baik kita berumah tangga gitu ya, Elkogers. Nah, ada salah satu kampus nih di Bali yang kita rekomendasikan untuk Anda Elkogers ya, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management kampus in Bali. Jadi apakah Anda menyadarinya gitu Elkogers, ilmu manajemen ini kan adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja nih, dari pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha.
1: Dan
0: apakah Anda tahu nih Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu ya sudah pasti tidak lain dan tidak bukan kan adalah STIMI Handayani.
1: Keren banget pastinya ya di STIMI Handayani ini ya.
0: Bener banget. STIMI Handayani ini Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ya, dan ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979.
1: Wih, ini berarti udah legend banget ini, 79 udah berdiri ya.
0: Bener.
1: Dan kalau kita lihat, alumni-alumninya juga terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun memerlukan ilmu manajemen. Jadi semua harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Jalan Tukat Baju Sari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau mau habis kuliah, mau misal mau nge-mall, mau nugas, mau hangout gitu ya, bahkan mau kerja gampang, tinggal set cari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk pendaftaran bisa ketik di WhatsApp 082-1456-6199. Sekali lagi 082-1456-6199.

0: sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Juli 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sesuai janji kita tadi, Elkogers di jam 7 sampai jam 8 ada berita-berita asik alias di sesi berisik ini ya, dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget. Dan kalau kita lihat di sesi berita asik ini, ada viral pemuda bentrok di benua. Waduh, pagi-pagi sudah ada orang berantem di sini ya. Jadi dua kelompok pemuda terlibat bentrok di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan toko bangunan Mitra Jaya Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan Badung pada Sabtu dini hari. Kejadian tersebut terekam dalam video warga dan kemudian viral di media sosial ya. Dalam video berdurasi sekitar 58 detik itu memperlihatkan sekitar 8 orang yang diduga berasal dari dua kelompok saling berkelahi. Wah, jagoan ini. Mereka saling memukul dan menendang, bahkan salah seorang di antaranya juga terlihat menggunakan balok kayu untuk menyerang lawannya. Waduh. Perkelahian bermula saat dua pria terlibat adu jotos. Oke, berantem-berantem gitu kan ya. Seorang pria mengenakan jaket abu-abu dan celana pendek jeans biru berkelahi dengan pria lain yang mengenakan jaket bermotif hitam, putih, dan coklat serta celana panjang hitam. Keduanya saling memukul dan menendang di pinggir jalan. Nah, lama kemudian rekan dari masing-masing kelompok ikut terlibat sehingga bentrokan semakin meluas. Seorang pria yang mengenakan kaos hitam dan celana pendek coklat terlihat memukul pria berjaket abu-abu menggunakan balok kayu. Dan perkelahian itu pada akhirnya menarik perhatian warga sekitar lokasi. Sejumlah warga kemudian merekam kejadian tersebut. Direkam ya, menggunakan telepon seluler.
0: Dilerai ya.
1: Bukan dilerai, mungkin takut ya, makan iya. Direkam ya. Akhirnya rekaman video itu selanjutnya tersebar luas dan viral di media sosial. Oh, jadi ya. Akhirnya Polsek Kuta Selatan itu melakukan penyelidikan setelah video tersebut viral. Polisi mendatangi TKP, meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bahan keterangan. Oh gitu. Oh berarti nah pada saat kejadian ini polisinya datang tapi pada saat sudah viral.
0: Iya.
1: Makanya judulnya viral pemuda bentrok di benua. Luar biasa ya.
0: Memang luar biasa ya. Ya bagaimana ya bilangnya zaman sekarang ini kalau no viral no justice gitu
1: no
0: ya.
1: No viral no justice.
0: Iya.
1: Walaupun belakangan datang itu tidak masalah, yang penting di apa namanya diselesaikan secara hukum itu penting ini. Ini kayaknya memang akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali ada masalah di Bali ya.
0: Iya nih.
1: Di setiap
0: kenapa
1: sudut.
0: Ya?
1: Iya, kenapa ya? Oh, nanti kita coba masuk di sesi berikutnya.
0: Iya. Oke, Elkogers, kita lanjut. Kalau tadi ada yang berantem-berantem untuk mencari siapa yang paling kuat ya, seperti lagunya Sherina itu. Dia pikir
1: dia yang paling ganteng.
0: Iya, bukan.
1: Paling kuat ya harusnya.
0: Kalau yang ini bukan adu siapa yang paling kuat, tapi malah menciptakan rasa bangga untuk masyarakat Bali. Di mana dosen asal Mengwi nih kenalkan budaya Indonesia di Jepang. Mengwi punya guys.
1: Arigato gozaimasu. Japan and Mengwi. Ya. Seperti apa itu yang dikenalkan?
0: Jadi begini.
1: Begini.
0: Ruang kelas di Jepang menjadi salah satu media bagi dosen asal Kecamatan Mengwi ya, Kabupaten Badung. Ini Ikade Purnawan, di mana beliau ini memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia di Jepang nih.
1: Bagus.
0: Melalui pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, dia mengenalkan mahasiswa musik angklung, kuliner Nusantara, hingga nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
1: Bangga.
0: Jepang sekali ya. Purnawan yang mengajar bahasa Inggris dan BIPA di Nanzan University serta Nagoya City University, Jepang ya tentunya.
1: Jepang.
0: Iya, mengaku sengaja mengemas pembelajaran secara autentik agar mahasiswa tidak hanya memahami bahasa tetapi juga mengenal budaya di baliknya.
1: Bagus.
0: Nah, jadi si Kadek Purnawan berkata seperti ini. Lewat WhatsApp-nya ya.
1: Pakai bahasa Jepang atau bahasa Bali?
0: Bahasa Indonesia.
1: Oh, Indonesia. Baik.
0: Saya selalu melakukan pendekatan dengan pengajaran yang otentik. Saya mengundang mahasiswa Indonesia baik datang langsung ke kelas maupun melalui Zoom untuk berkomunikasi dengan mahasiswa asing, katanya. Dan menurut lulusan Master of Science in Education dari Indiana University Amerika Serikat ini, pembelajaran bahasa akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Dan karena itu dia memanfaatkan makanan, tarian, dan musik sebagai media belajar.
1: Keren.
0: Begitu katanya. Dan sebelum berkarir di Jepang, Purnawan juga pernah mengajar loh di Prince of Songkla University di Thailand.
1: Sawadee Krap. Sedekap.
0: Sedekap. Jadi pengalaman mengajar di berbagai negara ini membuatnya semakin yakin bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya tentunya. Seperti tadi, sawadikap. Iya. Selain mengajar ya, Purnawan ini aktif meneliti pendidikan bahasa. Jadi pemanfaatan kecerdasan buatan juga diteliti serta pelestarian bahasa daerah. Karena hampir selama 15 tahun nih dia terlibat dalam proyek Humaniora Digital Bahasa Bali Wiki.
1: Ini beliau.
0: Mulai dari pengembangan kamus digital bahasa Bali, program puisi berbahasa Bali, hingga pengajaran bahasa Bali bagi penutur asing.
1: Wah, keren.
0: Benar banget. Jadi kata beliau begini, Bahasa Bali Wiki sekarang sudah bekerja sama dengan organisasi di luar Bali. Wah kontribusi mantap. Yang paling signifikan nih adalah pembuatan kamus digital bahasa Bali, lontar digital, dan merangkul generasi muda Bali untuk bersuara tentang isu-isu krusial di Bali.
1: Wah, penting ini, penting. Penting banget.
0: Kedepannya Purnawan berencana mengembangkan kecerdasan buatan yang mampu merespon menggunakan bahasa Bali sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah di era digital. Jadi katanya saya ingin berkontribusi nih dalam pengembangan AI yang bisa merespon dalam bahasa Bali. Ini menjadi rencana penelitian dan pengembangan saya nanti. Luar biasa.
1: Luar biasa banget.
0: Dosen
1: ini.
0: Muda.
1: Ini baru benar ya.
0: Betul.
1: Bahkan ada yang gabungan ini dari Pelaut Buduh.
0: Oke.
1: Katanya Pelaut Buduh, katanya terima kasih sudah up tentang Bali. Jadi hal-hal seperti ini perlu didengar katanya ya.
0: Iya.
1: Karena pemerintah Bali tidak peduli apa-apa bro. Wah.
0: Yang beda benar. Gitu ya.
1: Jadi kan kita akhirnya nggak tahu ya gitu. Mungkin pemerintahnya kurang dikasih tahu ini.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi penting sih kita kalau memang tidak banyak yang bergerak untuk memberitahu, memang pada akhirnya kita sebagai masyarakat yang harus saling memberitahu gitu ya.
0: Betul.
1: Bahwa Bali juga punya kok hal-hal yang bagus. Bener. Gitu.
0: Ini gak kalah loh sama maksudnya kamus-kamus di luar negeri tentunya ya.
1: Benar.
0: Karena ini nantinya bakal dikembangin lagi nih bahasa Bali Wiki ini ya.
1: Betul.
0: Bahasa Bali Wiki ini. Dan memang platform ini ya kabarnya sudah tembus sampai 6 juta pengguna loh.
1: Ih keren.
0: Termasuk
1: keren.
0: Saya sendiri.
1: Oh iya, sering gini ya. Sering iya, giniin bahasa Bali Wiki ya.
0: Bener. Karena kalau misalnya belum tahu kata-kata yang asing gitu ya kedengarannya, itu saya langsung searching tuh. Nah keluar di Bahasa Ibu Wiki Bali.
1: Bahasa Ibu Wiki Bali. Ya. Keren banget.
0: Gitu lah, keren banget. Di saat yang muda-muda sibuk ya tarung apa gitu ya. Yang ini bertarung untuk mengharumkan nama Bali di luar negeri loh.
1: Benar banget. Jadi janganlah kita mengikuti hal-hal yang buat kita itu merugikan ya.
0: Benar.
1: Kayak tadi kan ada yang orang berantem itu di benua itu jangan. Kenapa sih harus berantem kalau kita bisa bersahabat gitu.
0: Bener.
1: Kan ya.
0: Kenapa harus berantem kalau misalnya kita bisa membicarakan baik-baik? Kita manusia.
1: Betul, kita manusia.
0: Punya akal pikiran dan kita diberikan mulut untuk mengeluarkan kosakata yang baik.
1: Benar banget. Dan itulah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Ekoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.